Ariku nya nya nai, hamu ayu nya nya nai, hamu ayu nya nya noi, hamu ayu nya nya noi. Kinye ayu sekan kai, hamu ayu nya nya nai. Tuku ayu, tuku ayu, mariru me chikai ngā, sinta hanai, sinta nō, mariru me chikai ngā, mordau nā wā.